0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tau capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

kamu dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian, Mel. Kamu mau pergi sampai gak jadi loh.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: aku gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya ya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Hah? Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari.

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: Pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa ya enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan, itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh, murah lagi.
2: Hey! Kok itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik,
4: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi, mulai sekarang, kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
2: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, tong pergi beli di pasar.

0: Weh John, tra bisa bangun. Kok kira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pica ada kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Mama nih, masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah Mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, Bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Kau terasa senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kau mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: MC Bruninho!
1: Valeu, Bruninho!
2: Aí,
1: muito
2: galera!
1: Muito sucesso, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado.
3: Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Prodo, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kamu semua, masih hibur kamu dengan playlist pilihannya Bang Dul nih teman Prodo, biar kasih semangat kamu semua di sore hari ini. Nah teman Prodo, Bang Dul masih balik dengan informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua, dan juga playlist yang pastinya mengikuti suasana kita di sore ini.

pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Bagul masih terus sajikan informasi terupdate untuk tong semua. Dan tepat pukul 3 lebih 4 menit ini, Bang Dul bakal share info terkait dengan daerah tercinta kita, daerah Papua nih teman-teman.

Ya teman Pro 2, berikut ada naskah yang telah diperbaiki sesuai kaidah jurnalistik dengan perbaikan struktur, ejaan, diskusi, kutipan, dan alur informasi. Pergumulan panjang pemerintah Kabupaten Waropen dalam menghadirkan pelayanan listrik yang stabil akhirnya mulai terwujud nih teman Pro 2. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Unit Layanan Penyelenggara atau ULP Waropen bersama PT Putra Persada Perkasa dan pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Batu Zaman berkapasitas 2 MW hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 kemarin.

Ya, teman Brodo, peresmian PLTD Batu Zaman menjadi tonggak baru pelayanan kelistrikan di Kabupaten Waropen. Kehadiran pembangkit baru tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan listrik yang selama ini kerap mengalami gangguan dan keterbatasan daya. Dan manajer PT PLN ULP Waropen yaitu Gisle Runsumbre mengatakan tambahan daya sebesar 2 MW ini merupakan jawaban atas perjuangan panjang pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Waropen terang.

Ya teman Prodo, menurut Geisler Ronsumbre, kebutuhan beban puncak listrik di Waropen pada pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai sekitar 1,9 MW dengan kapasitas yang tersedia saat ini. PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun penduduk pendukung investasi baru di daerah tersebut. Dan Geisler Ronsumbre juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Waropen dan masyarakat adat yang selama ini mendukung perkembangan dan pembangunan sektor kelistrikan di Waropen. Ya teman Prodo, Bupati Waropen Dr. Andes Francisco Saverius Mote mengatakan hadirnya 6 mesin generator dan pembangkit listrik berkapasitas 2 MW menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Waropen. Ia menyebut harapan masyarakat untuk menikmati pelayanan listrik yang lebih baik dan stabil kini mulai terjawab. Menurut Bupati, peresmian PLTD Batu Zaman menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ya teman Prodo, itu dia informasi yang perlu saya ke teman Prodo di sore ini di pukul 15:08 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih balik dengan informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo.

Ya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa sekolah menengah pertama atau SMP, negeri, dan swasta pada 2026 ini sebagai upaya peningkatan akses pendidikan di daerah tersebut. Di Papua Tengah nih, teman Pro 2. Dan Gubernur Papua, Gubernur Papua Tengah, yaitu Meki Nawipa di Nabire hari Minggu kemarin, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan biaya masuk sekolah kepada siswa SMP di Papua Tengah setelah kebijakan pembebasan biaya pendidikan diberlakukan. Bahkan, dia mengancam jika ada guru yang meminta bayar untuk masuk sekolah, maka akan langsung ditempuh jalur hukum. Menurutnya, pada tahun sebelumnya, Pemprov Papua Tengah telah lebih dulu membebaskan biaya pendidikan tingkat SMA. Pada tahun ini, diperluaskan ke jenjang SMP.

Ya, teman Prodo, selain pembebasan biaya pendidikan, pihaknya juga melanjutkan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kuliah di Kabupaten Nabire. Sejak tahun lalu, Pemprov Papua Tengah telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa semester 3 dan 4 dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75. Namun, menurut Gubernur Papua Tengah, pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar atau SD belum dapat diterapkan di tahun ini karena pemerintah masih melakukan pembenahan data pokok pendidikan atau Dapodik. Kita harus memastikan dulu Dapodik untuk SD di Papua Tengah, ujar Gubernur Papua Tengah yaitu Meki Nawipa.

Ya teman Perdua, sebagai langkah penertiban, Disdikbud Papua Tengah akan merekomendasikan pemberian sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan sanksi hingga pencabutan nomor pokok sekolah nasional. Ujar dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Ya teman Produ, itu dia informasi kita terkait dengan daerah Papua. Bang Nur masih balik dengan informasi terupdate, terkini, terpopuler, dan terapapun untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produ Serui, teman terbaik kamu.

Di 101,5 FM RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, di pukul 15:37 waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu semua nih teman Pradua. Sampai nanti di jam 5 sore nih teman Pradua. Jadi Bang Dul masih terus hibur kamu. Dan kamu kalau mau request info atau request lagu, bisa saja di nomor WhatsAppnya teman, di WhatsAppnya Pradua. Dan kamu tetapkan kebersamaan kamu, karena Bang Dul masih punya banyak informasi terkait dengan dunia pop, berita info atau apalah teman Pradua, info lah ya, info dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain. Kadang dalam hidup tak sesuaikan rencana. Ketika salah masuk.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau...

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sem terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tong bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang.

0: FM.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Ke teman Pro 2, hai hai hai, selamat sore nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi nih bersama Kak Ocha. Hai teman Pro 2, apa kabar nih? Semoga kita sehat-sehat selalu ya, dan kita dijauhkan dari segala sakit penyakit, apalagi sakit hati ya. Jangan nih, jangan. Oke teman Pro 2, tidak perlu lama-lama ya. Beberapa jam ke depan ya, Kak Ocha akan temani kalian dan pastinya hingga tutup siaran nanti ya. Dan kita akan tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng KOC teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, hari ini ya kita di Papua merayakan Hari Pentakosta kedua. Nah, teman Pro 2, dan besok kita masuk maksudnya masuk ke libur ya. Dan hari Rabu disambung libur ya, Rabu Kamis. Dan Jumat masuk. Terus Sabtu Minggu dan Seninnya lagi libur ya. Kenapa ya gak libur sekalian minggu depan aja, awal bulan baru kita masuk ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, BTW hari Rabu kan libur Idul ada ya teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 terkait dengan Idul Adha 2026 ini ya teman Pro 2. Oke, ini dia ya. Momen malam takbiran Idul Adha 2026 ini ya, kayak aku akan bagikan info. Atau tidak, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kapan ya waktu malam takbiran mutlak dan mukayat saat Idul Adha 2026? Ya teman Pro 2, momen malam takbiran Idul Adha 2026 ini ya menjadi kegiatan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat ya. Pastinya ya, buat umat Islam di Indonesia ya, pada malam takbiran biasanya ya masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk menghidupkan momen Idul Adha 2026 ini. Tapi tahu nggak teman Pro 2, jika malam takbiran Idul Adha itu terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu malam takbiran mutlak dan takbiran mukayat. Ya keduanya memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Ya lantas ya, kapan nih pelaksanaan malam takbiran mutlak dan takbiran mukayat pada Idul Adha 2026 ini? Ayo teman berdua, mari ya kita mengutip bersama-sama ya penjelasannya. Oke teman Pro 2, malam takbiran Idul Adha 2026 ini menjadi satu momen yang paling dinantikan. Iya Kak Ocha, yaitu menjelang hari raya kurban, yaitu suasana gemar takbir yang berkumandang di berbagai daerah pun senantiasa menghadirkan nuansa hangat dan penuh kebersamaan. Nah teman Pro 2, melansir dari Muslim.or.id, ya takbiran Idul Adha dijelaskan terbagi menjadi dua jenis, yaitu takbiran mutlak dan takbiran mukayat. Dan keduanya yang tadi Kak Uca bilang memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Takbiran mutlak nih teman Pro 2, yaitu takbiran yang tidak terikat waktu tertentu. Artinya nih teman Pro 2, takbir dapat dikumandangkan kapan saja dan di mana saja selama masih berada dalam rentang waktu yang dianjurkan. Ya pada Idul Adha takbir mutlak dimulai sejak 1 Zulhijjah hingga waktu azhar tanggal 13 Zulhijjah. Dan berikutnya takbiran mukayat. Ya takbiran mukayat ini takbiran yang terikat waktu, yaitu dilakukan setiap selesai melaksanakan salat fardu. Dan takbiran ini dimulai setelah salat subuh pada 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Ya kemudian nih teman Pro 2 dilanjutkan setiap selesai salat fardu ya hingga setelah salat azhar pada 13 Zulhijjah yang merupakan hari terakhir tasyrik ya. Dan berdasarkan penetapan resmi Kemenak Republik Indonesia, ini penetapan resmi Kemenak ya teman Pro 2, yaitu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 ya. Sementara 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepat pada Selasa 26 Mei 2026 dan 13 Zulhijjah 1947 Hijriah jatuh pada Sabtu 30 Mei 2026. Ya, dengan demikian ya teman perdua, takbiran mutlak Idul Adha 2026 berlangsung mulai Senin 18 Mei 2026 hingga waktu salat azhar pada Sabtu 30 Mei 2026. Dan takbiran mukayat, ya mukayat Idul Adha 2026 ini dimulai setelah salat subuh pada Selasa 26 Mei 2026, lalu berakhir setelah salat azhar pada Sabtu 30 Mei 2026. Dan itu berdasarkan penetapan resmi dari Kemenag Republik Indonesia. Oke teman perdua, untuk teman perdua kita nih yang merayakan Idul Adha dan ada mungkin persiapan untuk mungkin lagi besok mau bikin apa ya, kalau macam salaman buras atau soto Makassar aja deh, itu kayaknya enak sekali itu. Oke, ini kayaknya takbirannya mulai hari Selasa 26 Mei ya 2026 ya teman pro 2, lalu berakhir setelah salat asar pada Sabtu 30 Mei 2026. Oke teman pro 2, kalau kamu baca-baca info yang lebih detail atau relate, kalian tinggal buka aja di laman rri.co.id. itu dia ya info malam takbiran ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kita jeda sejenak dulu ya. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Serui, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Oke teman berdua, itu dia ya, tadi satu lagu dari Adrian Khalif yang berjudul 2001 kali. Oke teman berdua, lagu itu ya dirilis 3 hari yang lalu loh, dan udah ditonton oleh 287.000 kali. Oke teman berdua, lagu ini ya menceritakan tentang hubungan yang sering baku marah sih, tapi minta maaf ya. Ini sebenarnya lagu ke hubungan nih. Oke teman berdua, kita lanjut ya, dan masih dari Idul Adha nih ya teman berdua. Ya itu kita kan merayakan Idul Adha, dan Idul Adha pastinya punya ragam tradisi dan budaya dan makna juga dari daerah Indonesia, karena kita ini beragam ya dengan suku dan budaya kita. Oke teman berdua, kali ini ya Kak Ocha cuma tradisi Idul Adha di berbagai daerah Indonesia, tapi cuma beberapa aja ya teman berdua. Dan pastinya kita tahu ya teman berdua, perayaan Idul Adha di Indonesia ini tidak hanya identik ya dengan penyembelihan hewan kurban saja. Dan di sejumlah daerah nih teman berdua, masyarakat juga memiliki tradisi khas yang diwariskan turun-temurun ya, dan masih dijaga hingga sekarang. Dan setiap daerah menghadirkan caranya yang berbeda dalam menyambut Idul Adha ini ya. Dan tradisi tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang berpadu dengan nilai religius dan semangat kebersamaannya. Daerah mana nih yang bakal kau cek ini? Oke teman berdua, mari kita cek infonya bersama-sama ya. Oke teman berdua, kali ini Kak Ocha akan beberapa daerah aja ya. Iya sih, yang terlalu banyak-banyak. Oke, yang pertama nih kita langsung dari Indonesia Barat nih, ada Meugang Aceh. Ya di Aceh ya teman berdua, masyarakat mengenal tradisi Meugang menjelang Idul Adha. Ya warga biasanya memasak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Dan tradisi ini juga menjadi momen berbagi kepada tetangga dan kerabat. Ya tidak sedikit masyarakat yang membagikan makanan kepada warga sekitar agar suasana hari raya bisa dirasakan bersama. Dan yang berikut kita ke Yogyakarta nih teman berdua, yaitu Grebek Gunungan. Ya sementara itu juga di masyarakat Yogyakarta ya memiliki tradisi Grebek Gunungan yang digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Ya gunungan berisi hasil bumi akan diarak ya sebelum nantinya diperebutkan oleh warga. Ya masyarakat percaya isi gunungan membawa keberkahan dan kemakmuran, dan tradisi tersebut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Dan yang berikut ada Manten Sapi ya dari Pasuruan. Ya oke. Jawa Timur nih ya teman berdua, Pasuruan ya, terdapat tradisi manten sapi yang cukup unik nih teman berdua, yaitu hewan kurban yang dihiasi ya menyerupai pengantin sebelum diarak keliling kampung oleh warga. Ini pasti unik sekali, bagus nih bagus ya tradisi itu ya. Dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Dan selain itu ya teman berdua, arak-arakan ini juga menjadi simbol sukacita masyarakat saat menyambut Idul Adha. Wah seru nih ya, manten sapi yaitu di Pasuruan Jawa Timur. Oke teman berdua, kita ke masyarakat Banyuwangi ya, juga memiliki tradisi khas yang bernama mepe kasur. Ya warga menjemur kasur berwarna merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Ya tradisi tersebut ya dipercaya menjadi simbol membersihkan diri dari hal-hal buruk. Dan kegiatan itu juga menjadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana baru. Ya yang berikutnya di Madura ini ya teman Pro 2, yaitu tradisi toron dan nyalasi yang masih rutin dilakukan menjelang Idul Adha. Ya tradisi ini ya teman Pro 2, para perantau biasanya pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan bersiarah ke makam leluhur. Ya momen itu dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Ya tradisi siarah juga menjadi bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Ya sementara di Bali nih teman Pro 2, yaitu masyarakat Muslim menjalankan tradisi ngejot ya dengan saling berbagi makanan kepada tetangga. Ya tradisi ini ya teman Pro 2 menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antarumat beragama. Dan tradisi ngejot sendiri ya teman Pro 2 sudah berjalan turun temurun hingga saat ini. Ya seringkali ya beberapa wisatawan dapat merasakan suasana ini ketika sedang berwisata di Bali saat bertetapan dengan momen Idul Adha. Keberagaman tradisi Idul Adha di berbagai daerah ya menunjukkan kuatnya hubungan antara budaya dan nilai keagamaan di Indonesia. Ya meski memiliki bentuk yang berbeda ya teman Pro 2, tapi seluruh tradisi tersebut sama-sama mengajak rasa syukur, kepedulian dan kebersamaan kebersamaan dalam merayakan Idul Adha ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 menurut kalian nih yang mana nih yang lebih seru? Oke, kayaknya semua seru ya, tergantung masing-masing daerah aja ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, oke, kita jeda sejenak ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Tes, tes, tes, tes, tes.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim risiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

0: Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas dan posyandu remaja.
1: Halo Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke Pak.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Kak Ocha di sini ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol dikit. Dan kali ini ya teman Pro 2, enggak jauh ya dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu doom scrolling. Ya, teman Pro 2. Kebiasaan berselancar di media sosial nih ya menjelang tidur ya kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita nih ya teman Pro 2. Ya kadang nih kita berpikir ya, niat awal yang hanya ingin mengecek pesan singkat ya seringkali berubah menjadi aktivitas panjang sampai larut malam nih, sampai kita terbawa sekali ya teman Pro 2. Oke, tanpa disadari nih teman Pro 2, hiburan layar ponsel tersebut menguras waktu istirahat kita ya, yang sangat berharga untuk memulihkan kebugaran tubuh kita. Ya, rentetan video dan konten menarik terus mengalir membuat siapapun merasa enggan ya melepaskan gadgetnya. Dan tahu enggak teman Pro 2, fenomena ini ya akrab disebut dengan doom scrolling ya. Sebuah perilaku adiktif mengonsumsi informasi daring, ya dampak buruknya tidak hanya merusak pola tidur harian, melainkan juga mengganggu kestabilan kesehatan mental jangka panjang. Oke, pernah merasa sudah rebahan nyaman nih teman Pro 2, lampu kamar dimatikan, ya jari tetap sibuk ya menggulir layar HP kita tanpa tujuan yang jelas. Siapa nih yang pernah merasakan ini? Atau itu menjadi kebiasaan kita ya, rutinitas kita sebelum tidur nih teman Pro 2. Dan kebiasaan ini ya semakin ramai diperbincangkan karena sering sekali ya dilakukan sebelum tidur dan mempengaruhi terhadap kondisi mental seseorang. Nah teman Pro 2, apa saja sih dampak nyata dari kebiasaan menggulir layar ponsel atau scrolling ya untuk bagian kesehatan kita ya teman Pro 2? Ini dia ya beberapa efek buruk doom scrolling atau main scrolling HP sebelum tidur ya, yang seringkali dianggap sepele ya teman Pro 2, yaitu saat kamu asik scrolling berita negatif atau drama, otakmu otomatis langsung masuk kayak mode siaga ya teman Pro 2, dan sistem saraf menganggap bahwa konten tersebut ya sebagai ancaman nyata meskipun kamu sebenarnya hanya sedang rebahan di kasur ya teman Pro 2. Dan kondisi ini bukan berarti kamu lebay atau hanya terlalu sensitif ya dalam menanggapi suatu hal di media sosial. Ya otak kita memang dirancang peka terhadap bahaya sehingga memicu insomnia akibat kebiasaan bermain HP. Cahaya biru dari layar HP ya, menekan produksi melatonin, yaitu hormon alami pemicu rasa kantuk kalian nih teman Pro 2. Akibatnya kalian tetap terjaga malam hari ya meskipun kondisi mata dan tubuh sudah sangat lelah. Dan dampak buruk kebiasaan ini biasanya ya tidak langsung terasa hanya dalam waktu satu malam saja ya teman Pro 2. Namun efek jangka panjangnya bisa merusak ritme tidur kalian dan membuat kalian bangun pagi dengan lelah.

Bangun tidur dengan kepala berat bisa jadi tanda kualitas istirahatmu terganggu ya akibat doom scrolling semalam. Tidur dalam kondisi cemas membuat tubuh gagal menempatkan fase istirahat yang optimal dan mendalam nih teman Pro 2. Ya, otak yang penuh informasi negatif akan kesulitan memulihkan energi serta emosi kalian ya secara maksimal. Tanpa disadari nih teman Pro 2, kalian memulai hari berikutnya dengan kondisi baterai tubuh yang tidak pernah penuh loh teman Pro 2. Kebiasaan membaca berita buruk sebelum tidur juga membuat pikiran kalian terus berputar ya di tengah kegelapan malam. Nah, kalian pun mulai mengkhawatirkan banyak masalah yang sebenarnya ya teman Pro 2 belum tentu terjadi saat itu. Ya, dampak buruk ini ya seringkali diremehkan karena cemas dianggap sebagai hal yang biasa. Namun nih teman Pro 2, jika terus dibiarkan, momen istirahat kalian ya justru bisa berubah nih menjadi medan peran pikiran Anda. Ya, ini ya yang mengakibatkan kadang kita mimpi buruk ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ya waktu sebelum tidur sebenarnya ya merupakan momen paling pribadi yang kamu miliki ya sepanjang hari itu. Namun teman Pro 2, kebiasaan melihat konten orang lain membuatmu kehilangan waktu untuk berefleksi dengan diri sendiri. Yuk teman Pro 2, mulai malam ini ya kurangi scrolling HP kalian nih sebelum tidur ya demi menjaga kesehatan mental dan fisikmu ya teman Pro 2. Dan berikan waktu bagi tubuh serta pikiran kalian untuk benar-benar beristirahat agar esok hari terasa lebih segar kembali ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, kita break sejenak ya. Usai jeda berikut ini, ya tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

0: Pantes ganti jualan lagi. Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah? Iyo Ale, bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor itu siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, itu sudah, Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang, saya pusing sekali.
0: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: tau capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Oke, teman Pro 2, masih stay tune nih with Kak Ocha di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai teman Pro 2. Kita lanjut nih teman Pro 2. BTW kali ini teman Pro 2, siapa nih di antara kalian yang suka garuk-garuk saat stres ya? Oke teman Pro 2, memang ya rasa gatal yang muncul saat stres atau berada di bawah tekanan ya bukan sekedar sugesti ya, tetapi itu respon nyata tubuh terhadap kondisi psikologis ya. Teman Pro 2, banyak orang ya mengira gatal hanya disebabkan oleh masalah kulit. Nah padahal nih ya, dalam sejumlah kasus ya teman Pro 2, faktor emosional seperti kecemasan dan stres juga bisa memicunya. Bahkan tanda fisik ya yang jelas di kulit, dan hal ini terjadi karena tubuh dan pikiran saling terhubung erat ya teman Pro 2. Ya, ketika seseorang mengalami kecemasan, tubuh akan mengaktifkan respon stres yang memengaruhi sistem saraf kita.

Dan respon ini ya bisa memunculkan sensasi fisik ya, termasuk rasa gatal, perih atau seperti terbakar di kulit. Ya meski tidak selalu disertai ruam atau iritasi yang terlihat nih teman Pro 2. Ya mengutip dari laman Healthline ya teman Pro 2, gangguan kecemasan memengaruhi 40 juta orang dewasa setiap tahunnya loh. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan kecemasan dapat memicu gejala fisik yang nyata ya, termasuk gatal yang dipicu oleh faktor psikologis ya. Kondisi ini juga ya bisa menjadi siklus. Stres penyebab gatal, lalu gatal yang terus-menerus justru meningkatkan kecemasan. Saat seseorang ya mengalami stres atau tekanan emosional, otak mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Ya dalam kondisi ini teman Pro 2, sistem saraf menjadi lebih sensitif ya, termasuk saraf di kulit. Ya sebuah penelitian menyebut otak memainkan peran penting dalam sensasi gatal. Area sensorik motorik hingga emosi di otak diaktifkan ketika kita merasa gatal. Dan akibatnya nih teman Pro 2, muncul sensasi seperti gatal, kesemutan atau panas di berbagai bagian tubuh kita seperti tangan, kaki, wajah atau kulit kepala ya. Sensasi ini ya bisa muncul ya sesekali atau berlangsung terus-menerus tergantung tingkat stres yang kalian alami nih teman Pro 2. Namun gatal ini ya teman Pro 2 tidak selalu muncul bersamaan dengan rasa cemas. Ya dalam beberapa kasus nih teman Pro 2, sensasi gatal bisa datang lebih dulu lalu memicu kekhawatiran yang berburuk kondisi psikologis seseorang. Dan mengutip dari Psike Sentral, ya beberapa orang yang mengalami gatal akibat kecemasan melaporkan bahwa rasa gatal mereka lebih parah terjadi di malam hari ya, yang disebut pruritus nocturnal ya teman Pro 2. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara gatal dan gejala depresi. Ya, orang dengan depresi berat melaporkan intensitas gatal yang berlebihan atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang melaporkan gejala depresi ringan. Ya, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kondisi gatal kronis juga terjadi ya karena melihat gambar-gambar yang menimbulkan stres. Ya, seperti ular yang menyerang atau seseorang yang ditarik keluar gedung yang terbakar ya. Hal ini ya membuat tingkat keparahan gatal meningkat. Hah, agak lain ya teman Pro 2. Salah satu hal yang membuat kondisi ini ya sulit diatasi adalah adanya siklus berulang. Ya ketika seseorang merasa gatal nih teman Pro 2, ya respon alami adalah menggaruk. Ya pastinya lah menggaruk, masa menggigit. Enggak kan teman Pro 2, kira anjing menggigit. Gatal itu tuh agak digaruk ya kalau kita manusia. Oke teman Pro 2, namun garukan justru bisa memperparah iritasi kulit ya, menyebabkan luka bahkan infeksi. Dan di sisi lain juga nih teman Pro 2, rasa tidak nyaman akibat gatal yang tak kunjung hilang dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Akibatnya nih teman Pro 2, tubuh kembali memicu sensasi gatal dan siklus ini terus berulang. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini ya tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga berdampak pada kualitas hidup ya, termasuk tidur, konsentrasi dan kesehatan mental. Dan penanganan kondisi ini ya teman Pro 2 perlu dilakukan dari dua sisi, yaitu fisik dan psikologis. Ya mengatasi hanya salah satunya seringkali tidak cukup ya teman Pro 2. Dari sisi kesehatan mental sendiri ya, mengelola stres ya menjadi langkah utama. Terapi psikologis, teknik relaksasi, meditasi hingga olahraga teratur ya dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan.
Ya, dalam beberapa kasus nih teman perdua, tenaga profesional mungkin merekomendasikan terapi perilaku atau pengobatan tertentu. Dan sementara itu juga dari sisi kulit nih teman perdua, menjaga kelembapan dan menghindari iritan sangat penting ya. Dan penggunaan pelembab, lotion atau anti gatal atau krim tertentu dapat juga membantu meredakan gejala gatal ya teman perdua. Dan jika gatal dan stres nih teman perdua mulai mengganggu aktivitas kalian sehari-hari yang menyebabkan luka pada kulit atau tidak kunjung membaik, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ya. Dan rasa gatal saat stres adalah respon nyata tubuh kita yang seringkali tidak disadari penyebabnya nih teman perdua. Ya, hubungan antara pikiran dan tubuh membuat tekanan emosional dapat muncul dalam bentuk gejala fisik. Ya, termasuk pada kulit kita ya. Dengan memahami mekanismenya nih teman perdua, seseorang dapat lebih cepat mengenali dan mengatasi kondisi ini. Mengelola stres dan merawat kesehatan kulit secara bersamaan berguna untuk memutuskan siklus gatal dan kecemasan yang bisa memicunya. Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus, Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayo teman Pro 2, bareng kau Ce di sini teman Pro 2. Makasih nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang udah stay tune. Ya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2. Oke kali ini kau Ce akan ngobrol-ngobrol dikit nih seputar dunia selebriti ya. Dan kali ini ya teman Pro 2 seorang pasangan yang bucin banget nih teman Pro 2, yaitu Zendaya dan juga Tom Holland ya teman Pro 2. Dan di sini teman Pro 2 kauca scroll tapi kayaknya bucinnya ketularan nih, bukan ketularan, kayak macam ada pasangan nih. Oke teman Pro 2 di sini ya, Zendaya mengungkapkan perasaannya bekerja bersama pasangannya sendiri. Cie. Kapan ya? Yaitu Tom Holland ya, dalam banyak proyeknya diantaranya adalah Spider-Man yaitu Brand New Day dan The Odyssey ya, karya Christopher Nolan ya. Dalam saga Spider-Man ini Zendaya dan Tom Holland berperan sebagai kekasih. Namun dalam The Odyssey Zendaya bahkan tidak berbagi adegan bersamanya ya teman Pro 2. Dan untuk kali pertamanya nih, Zendaya menyaksikan kekasihnya berakting di hadapan kamera di lokasi The Odyssey. Ya katanya nih ya teman Pro 2, aku hampir menangis, aku sangat bangga. Wah sweet banget nih kata Zendaya. Ya namun ketika ditanya apakah Zendaya sudah resmi menikah dengan Tom Holland, yang seperti dirumorkan ya perempuan 29 tahun itu menolak untuk menjawab ya teman Pro 2. Dan yang kita tahu atau tidak udah pada viral ya di media sosial pada Maret 2026. Nah, pada bulan lalu nih teman Pro 2 yaitu Tom Holland dan Zendaya ya disebut sudah menikah katanya. Dan hal tersebut diungkap oleh penata gaya langganan Zendaya yaitu Laura Watch. Tom Holland dan Zendaya nih teman Pro 2 pertama kali ya dikabarkan bertunangan pada Januari 2025.

Ya, setelah aktor tersebut mengenakan cincin pertunangannya di Golden Globe Awards 2025. Ya, Tom Holland melamar Zendaya di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 kemarin ya, teman berdua. Dan lamaran tersebut nih memang tak digelar secara besar-besaran ya. Alih-alih berpesta, ya lamaran justru dilakukan secara romantis dan intim. Ya, berdua aja ya, teman berdua. Dan disebutkan juga nih bahwa tak ada anggota keluarga yang hadir loh, teman berdua. Dan lamaran tersebut hanya menjadi momen manis antara Tom Holland dan Zendaya yang kini telah bertunangan. Wah, sweet banget nih. Kak Ocha pengen deh punya pasangan seperti Tom Holland. Hehehe. Pada Juli 2025, Awards atau penata gayanya Zendaya mengatakan kliennya sejak 2011 itu belum ada rencana untuk menikah dengan Tom Holland ya, selain karena disibukkan oleh pekerjaannya. Namun si tata riasnya mengatakan kalaupun Zendaya menikah, aktris tersebut memilih untuk merahasiakan detailnya dari publik loh, termasuk soal detail gaun pengantinnya.

Oke, teman Pro 2. Itu dia ya, informasi atau ngobrol dikit nih tentang Zendaya dan juga Tom Holland. Sweet banget ya. Oke, berpacaran, tunangan, dan dirumorkan udah menikah dan bermain di proyek yang sama, yaitu Spider-Man. Oke, dan juga The Odyssey Careers Christopher Nolan. Kayaknya Kak Ocha juga gak sabar nih untuk menonton Spider-Man Brand New Day. Mau lihat nih seberapa bucinnya Tom Holland dan juga Zendaya. Oke, lanjut ya teman Pro 2, masih dari selebriti internasional. Dan kali ini teman Pro 2, ya itu penyanyi ya, Miley Cyrus. Ya teman Pro 2, Miley Cyrus ini ya terharu saat menerima bintang Hollywood ya Walk of Fame ya pada Jumat lalu. Dan ia menggenakan perjuangan karirnya dan dukungan orang-orang terdekatnya, termasuk menyinggung ayahnya Bill Ray Cyrus. Ya dalam menerima bintang tersebut nih, Miley didampingi oleh ibunya dan juga saudara perempuannya ya teman Pro 2 di acara tersebut. Dan sementara itu ayah Miley, musisi country Bill Ray, tak hadir ya setelah keduanya berselisih dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, namun Miley tetap memberikan penghormatan untuk ayahnya itu. Penghargaan Walk of Fame untuk Miley ini ya datang kurang ya dari setahun setelah ia merilis album Something Beautiful yang memiliki lagu Walk of Fame ya, dengan videonya menampilkan Cyrus berguling-guling di trotoar terkenal itu. Ya, penghargaan ini ya teman Pro 2 sekaligus menjadikan Miley Cyrus sebagai artis pertama dari kelahiran 1990-an yang menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Ya, dia mengatakan ya harapan dia adalah apa yang saya tinggalkan terus memengaruhi hati generasi mendatang, generasi yang tidak akan saya alami, dan saya berharap itu membangkitkan sesuatu yang mentah, tidak sempurna, seksi, glamor, dan penuh sukacita di saat-saat yang membutuhkannya. Lahir pada 23 November 1992 ini ya, Miley Cyrus sudah memulai karirnya sejak usia belia loh teman Pro 2. Dan ia bahkan ya setelah membintangi Hannah Montana dan berkembang menjadi salah satu waralaba yang sukses ya. Lepas dari Hannah Montana nih teman Pro 2, Miley sendiri ya menjelma menjadi penyanyi solo dengan berbagai capaian hitnya ya, mulai dari Party in the USA, We Can Stop, Rockin' hingga Flowers ya, yang memberikan dirinya piala Grammy Awards pertama kali pada tahun 2025. Oke teman Pro 2, Kak Ocha kayaknya favnya lagu Miley Cyrus yang Wrecking Ball atau We Can Stop. Kayaknya kita akan putar lagunya We Can Stop atau Wrecking Ball nih. Oke, kita soalnya di sini Kak Ocha udah bilang We Can Stop duluan, jadi kayaknya kita putar lagu Miley yang judul We Can Stop ya teman Pro 2.

We Can't Stop akan diikuti lagi dengan lagunya We Kembal ya teman Pro 2. Kita flashback dulu ya teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarui. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak Bu?
1: Pak Dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul kah, Pak Dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini ya, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham beresiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat.
2: Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
3: Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau
1: enggak salah. Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin sehat. Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa ya. Mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chatnya gokil. Terima kasih loh. Apa nama fans
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
1: Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Bersatu. Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang? Atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video. Iya.
2: Terus promotion.
1: Promosi, iya. Bikin acara event sendiri, bikin
0: pokoknya indie banget
2: ya. Iya, indie banget ya.
1: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ya, ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka ya, lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
1: boleh
0: nih
1: banget.
0: Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
1: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya.
1: Boleh,
0: jadi
1: boleh,
0: penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Iya, gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: ngambek. Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya. Enggak apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah. Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: sih. Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal. Jangan dong.
1: Iya. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya
0: benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue, tadinya nge-rap?
2: Iya, tadinya nyanyi aja ya.
0: Sekarang jadi nge-rap?
2: Sekarang isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Yaudah, sekarang kita mau ke Lacet lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus...
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada liriknya.
0: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan...
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.

0: Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang, pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
0: Works ya?
2: Works
0: ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru.

0: atau otak.
1: Nasi padang. Nasi padang.
0: Kok nyambung?
2: Nyambung.
0: Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
3: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
3: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
3: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
3: ada,
0: tadi
3: ada
0: pop.
3: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
3: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
3: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
3: Kita terlalu santai. Santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Ngurus sendiri-sendiri. Ngurus sendirian.
3: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit
0: atau tidak, mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa? Menarik loh. Ayo.
3: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
3: koreo
0: gitu ya.
3: Lah, iya,
0: biar ada
1: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
3: Bener. Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja betul, gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
3: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
3: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
3: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
3: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis.
3: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
3: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
3: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
3: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
3: Ramein ya
0: tanggal 30 di situ ya.
3: Iya, di Bintaro Plaza.
1: Harus rame ya.
0: Harus rame. Pokoknya harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
3: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
3: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
3: terus
0: gitu.
3: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
3: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
3: Bisa.
0: Itu dia ya.
3: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea
3: bener,
0: ya.
3: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
3: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
1: Dracins. Lucu banget itu, boleh. Dracins.
0: Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO. Dari apa gitu kan. Kayak bikin Dracins ya. Drama Chains.
3: Lucu.
0: Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga.
3: Boleh banget.
0: Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja dia jawabnya Arman Maulana, bukan Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Empat satu. Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil sendiri.
2: Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 taunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya. R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru jam sekarang maunya BYD.
3: Kelas. Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja. Baru bermimpi setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya harusnya tahu ya.
2: Gampang nih.
0: Gampang ya?
2: Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya?
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya? Oke, mantap.
4: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. Kita kubur dalam-dalam teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus katanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong. Ya.
4: 5, 6.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
2: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah puterin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
2: lagu
0: sudah.
2: Chance sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Jangan dong.
1: Boleh, mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita mustahil. Jika segitu ya, one.

0: kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo banget bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di
0: sering-sering diputar.
1: Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Ya. Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah, berkaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2. Oke. Kembali lagi nih with Kak Ocha, teman Pro 2. Dan tadi ya, kita sudah bersama-sama ya, teman Pro 2, mendengarkan MLC atau musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Oke, teman Pro 2. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ringan nih, teman Pro 2, dan pastinya nih udah jaga malam berapa kali nih ya di jam segini Kak Ocha ngobrol atau bahas-bahas tentang Piala Dunia nih teman Pro 2, karena tinggal 28 hari atau 27 hari nih ya, kira-kira begitulah teman Pro 2. Dan yang kita tahu nih ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada di Kota Serui, udah pada konvoi ini para fans-fans ya dari negara yang Kak Ocha lihat ini Brasil dan juga Belanda, dan disusul lagi dengan fans-fans negara atau fans-fans skuad timnasnya masing-masing negara ya teman Pro 2, yang bakal disusul nanti. Oke teman Pro 2, kayak menyambut Piala Dunia nih, kita ngobrol-ngobrol dikit dan kita ungkit-ungkit ya, kita ungkit-ungkit selebrasi gol paling ikonik ya sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, pastikan gol ini, gol paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia, pasti kita feeling nih, oh berarti ada si tangan Tuhan ya itu. Siapa tahu nah teman Pro 2, siapa yang tahu nih gol tangan dewa atau tangan Tuhan, yaitu Maradona ya, pemain dari Argentina. Dan tak hanya gol paling ikonik sepanjang sejarah, bukan hanya Maradona aja ya teman Pro 2, siapa sih sebenarnya? Mari kita simak sama-sama ya informasinya. Piala Dunia selalu menghadirkan momen emosional yang dikenang penggemar sepak bola dunia. Nah teman Pro 2, selain gol-gol bersejarah, ada juga selebrasi para pemain yang sering ya menjadi bagian ikonik dari turnamen FIFA World Cup. Ya, setiap selebrasi biasanya memiliki cerita dan makna tersendiri ya bagi pemain maupun negaranya, dan tidak sedikit perayaan gol ya yang kemudian dikenang lintas generasi karena dianggap merepresentasikan semangat dan budaya sepak bola. Dan teman Pro 2, melansir dari FIFA nih, salah satu selebrasi paling legendaris datang dari Roger Milla. Ya, pada Piala Dunia 1990, ya Milla ini melakukan tarian di dekat tiang sudut lapangan setelah mencetak gol untuk Kamerun. Dan selebrasi tarian Roger Milla ini menjadi sangat populer dan dianggap mengubah budaya selebrasi gol di sepak bola modern. Dan hingga kini teman Pro 2, ya momen tersebut ya masih sering dikenal sebagai salah satu perayaan gol paling ikonik di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 1994, ya ada juga nih teman Pro 2, yaitu Bebeto yang mencuri perhatian lewat selebrasinya, yaitu mengayunkan bayi. Ya, usai mencetak gol untuk Brasil, selebrasi itu dilakukan untuk merayakan kelahiran anaknya yang kemudian ditiru banyak pemain di berbagai kompetisi dunia. Dan sementara itu teman Pro 2, ada juga Marco Tardelli ya yang menghadirkan salah satu ekspresi emosional ya paling terkenal di Piala Dunia 1982 ya, setelah mencetak gol di final melawan Jerman Barat. Ya, Tardelli ini berlari sambil berteriak penuh emosi dengan tangan mengepalnya. Di Piala Dunia 2010 juga nih teman Pro 2, gol pembuka CPW Tsabalala untuk Afrika Selatan ya juga dikenang lewat tarian selebrasinya bersama rekan timnya loh, teman berdua. Dan FIFA sendiri ya menyebut selebrasi tersebut menjadi simbol kebanggaan Afrika saat pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selebrasi ikonik lainnya datang dari tim Cahil yang dikenal dengan ritual shadow boxing atau tinju bayangan di dekat tiang sudut lapangan. Dan perayaan khas Cahil ini ya menjadi ciri unik setiap kali mencetak gol di turnamen besar. Ya, dari kawasan Afrika juga nih teman perdua, ada Asamoa. Asamoa Gyan ya juga terkenal ya lewat selebrasi tarian yang penuh energi setelah mencetak gol di Piala Dunia. Ya, gaya selebrasi tersebut nih teman perdua dianggap ya mencerminkan semangat dan budaya sepak bola Afrika. Selain selebrasi individu ya teman perdua, beberapa ritual tim juga menjadi sorotan di Piala Dunia. Nah, salah satunya nih teman perdua, yaitu tarian bersama pemain Senegal setelah gol kemenangan melawan Prancis pada Piala Dunia 2022. Dan selebrasi gol di Piala Dunia kini kita hanya menjadi bentuk ekspresi pemain setelah mencetak gol. Ya, banyak momen perayaan yang akhirnya ya menjadi simbol budaya sepak bola dan dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah turnamen FIFA. Oke teman berdua, itu dia ya deretan selebrasi gol paling ikonik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan kayaknya sekarang ini gol atau selebrasi gol paling ikonik di sepak bola di Gen Z sekarang ini ya kita tahu itu CR7 ya. Itu sih bukan cuma Gen Z aja, anak-anak sekarang juga tahu siapa itu selebrasinya CU. Itu mereka pasti tahu CR7 ya, Ronaldo.

Oke teman berdua, Kak Oce akan lanjutkan bincang-bincang lagi. Dan kali ini kita akan ke Bosnia nih teman berdua. Tapi jangan kemana-mana dulu ya teman berdua. Kak Oce akan kembali lagi usai jeda berikut ini.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2. Oke, masih stay tune nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai, selamat malam. Gak terasa ini tuh ya teman Pro 2. Kita udah berada di jam 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih. Yang tadi kan Kak Uca udah bilang kita obrol dikit, yaitu Bosnia bawa generasi baru ke Piala Dunia. Nah teman Pro 2, Bosnia dan Herzegovina kembali ke Piala Dunia 2026 dengan dramatis ya. Pecahan negara Uni Soviet itu ya lolos melalui jalur playoff UEFA setelah menyingkirkan Italia dan Wales ya, di bawah pelatih Sergej Barbares ya. Bosnia hadir dengan generasi baru yang memadukan generasi senior dan talenta muda. Ya kita lihat nih teman Pro 2, ada Edin Dzeko ya, masih menjadi andalan Bosnia, dan striker veteran itu ya menjadi pemimpin di lini depan dan pencetak gol utama ya teman Pro 2. Dan kita lihat Dzeko ya sudah mencetak 6 gol sepanjang kualifikasi Piala Dunia dan menjadi faktor penting atas keberhasilan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Dzeko ya yang sudah menginjak usia 40 tahun ya teman Pro 2, ya tetap masuk skuad utama karena pengalaman dan pengaruhnya di skuad Bosnia tersebut. Selain Dzeko nih teman Pro 2, Bosnia juga memiliki sejumlah pemain muda seperti Esmir, Kerim, dan Ermin Makmin ya. Kekuatan Bosnia terletak pada permainan sayap dan agresivitas pemain mudanya yang sempat jadi penentu kemenangan adu penalti ya saat melawan Italia di kualifikasi Piala Dunia atau jalur playoff tersebut. Ya, pelatih Barbares menggunakan pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel dengan mengandalkan fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan transisi. Ya, Bosnia juga menunjukkan mental kuatnya sepanjang

playoff ya, karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit. Bosnia di Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2 tergabung di grup B bersama tuan rumah yaitu Kanada dan juga Swiss dan Qatar. Ya, FIFA menyebut Bosnia memiliki peluang memperebut tiket di fase gugur dengan pertandingan melawan Kanada. Ya, diprediksi ya teman Pro 2 menjadi laga penting penentu posisi grup. Dan juga nih teman Pro 2, Bosnia ya memiliki starting 11 yang kompetitif ya. Tetapi nih kedalaman pemain mereka masih terbatas ya teman Pro 2 dibanding negara besar seperti Eropa. Ya, selain itu juga masih besarnya ketergantungan sama kontribusi Ceko dan beberapa pemain senior lainnya menjadi salah tiga kelemahan mereka ya teman Pro 2. Tapi nggak buat semangat mereka padam ya untuk bermain langsung nih ke Piala Dunia 2026 ini merupakan suatu kehormatan ya bagi Bosnia yang kembali ke Piala Dunia 2026 dengan dramatis. Ya, bisa masuk melalui jalur playoff UEFA-nya. Tapi yang penting masuk Piala Dunia ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Oke, ini ya. Para fans Argentina nih harus dengerin ya. Ini kayaknya baru terupdate nih infonya ya, teman Pro 2. Ya, kita lihat nih mega bintang Argentina yaitu Lionel Messi yang diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026 ini. Dan cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Laga Amerika Serikat. Ya, pertandingannya berlangsung pada hari Minggu kemarin ya 24 Mei 2026 pukul 23 atau jam 11 waktu Amerika Serikat atau di Indonesia kan jam Senin pagi ya. Dan pertandingan antar Inter Miami melawan Philadelphia Union yang berakhir dengan skor 6-4. Ya, dalam pertandingan melawan Philadelphia Union ini ya mega bintang Argentina ini ya si Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar ya pada menit ke-73 saat pertandingan. Kapten Inter Miami itu ya tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini teman Pro 2, pihak klub ya masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Wah, kasihan ya mega bintangnya Argentina. Dan tahu nggak teman Pro 2 kondisi Messi ini ya menjadi perhatian besar ya karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini ya menunggu hasil pemeriksaan medis dari Om Messi ya. Ya, guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut, pelatih Inter Miami Javier Mascherano mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan saja ya teman Pro 2. Dan hal ini ya teman Pro 2 bisa saja terjadi. Ya, mengingat ya bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwal padat, ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina itu ya teman Pro 2. Tapi tetap semangat nih Om Messi biar fans-fansnya Argentina juga bisa semangat nih karena ini dia kapten skuad Argentina mengalami cedera ya teman Pro 2. Kita ikuti terus ya info-info ini terkait
yang Lionel Messi yang mengalami cedera. Semoga sehat-sehat selalu ya, semoga membaik. Karena kan kemarin ada beritanya tentang Neymar juga ya yang mengalami cedera. Semoga mereka sehat-sehat selalu ya dan bisa mengikuti atau bisa bermain bersama skuadnya di Piala Dunia 2026 yang sisa berapa hari ini? 27 hari ya? Atau tidak? 28 kalau nggak salah sih teman Pro 2.

Oke teman berdua, setelah yang satu ini, Kak Uca akan balik lagi ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma. Macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Beli yang tuh lagi butuh saja, toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu, toh. Lagian, Bapak Pugaci juga masih ada, Mo. Jangan pelit-pelit lah, Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang ini lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung kan?
0: Oh iya ya. Oke deh, besok tong ke toko emas ya Pak.
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi, baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDB suatu negara.

0: FM.
1: Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada nggak terasa ya kebersamaan kita pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara kita nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dari studio Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Makasih banyak nih untuk kebersamaan kalian pada hari ini. Dan jangan lupa ya, stay tune with Pro 2 Srui hanya di 101,5 FM. Dan di jam yang sama ya pada buka siaran. Oke teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Dan God bless you ya teman Pro 2. Bye bye. Sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 101,5 FM RRI Prado Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prado, pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Bang Nur masih terus temani kamu semua di pagi ini nih teman Prado di Spada. Selamat pagi teman Prado. Dan Bang Nur bakal share-share info untuk membangkitkan suasana hati kita di pagi ini nih teman Prado.

Ya, Tuan Pro 2 di pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kurang seru kalau pagi ini tidak menginfokan berita-berita atau informasi-informasi dunia olahraga untuk membangkitkan suasana hati kita nih, Tuan Pro 2. Dan bagi kamu pecinta dunia tinju, kali ini ada info terkait dengan Alvarez atau Canelo yang tak terganggu depan dengan perbedaan usia kala tarung dengan Billy nih, teman berdua.

Ya, teman Pro2, mantan juara sejati kelas super menengah Saul Canelo Alvarez mengatakan tidak terganggu dengan perbedaan usia 5 tahun dengan lawannya. Juara kelas super menengah World Boxing Council atau WBC, yaitu Christian Billy. Petinju yang pernah memegang sabuk juara dunia versi WBC, WBA, IBF, dan WBO ingin menunjukkan apa yang akan terjadi pada lawan-lawannya ketika ia dalam kondisi sehat sepenuhnya. Dan ia juga ingin menunjukkan bahwa angka di akta kelahirannya tidaklah penting. Setelah kalah angka mutlak dari Crawford pada September 2025 lalu di Las Vegas, mantan raja tinju tak terkalahkan itu menjalani operasi artroskopi pada siku kirinya. Dan dalam pertarungan pertamanya setelah kembali, ia akan naik ring melawan juara kelas super menengah WBC, yaitu Christian Billy di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 12 September 2026.

Ya teman produk, karena lo yakin kepercayaan dirinya tak tergoyangkan. Ia merasa percaya diri karena memahami di mana posisinya, bagaimana cara berlatih, bagaimana perasaannya, dan seberapa baik kemampuannya. Dan sementara itu, ia harus puas dengan hasil imbang dalam 10 ronde melawan Lester Martinez. Billy ini nih teman produk, yang berasal dari Kamerun, memulai kampanyenya pada tahun 2025 dengan menang KO ronde pertama atas Mikej Suleki. Namun ia harus puas dengan hasil imbang dalam 10 ronde melawan Lester Martinez pada tahun 2025 di laga pendukung Alvarez versus Crawford kemarin. Dan dalam pertarungan yang menuai pujian sebagai pertarungan terbaik tahun ini. Meskipun penampilan itu menjadi pertama kalinya dalam karirnya Billy, ia gagal meraih kemenangan dan ia diangkat dari pemegang sabuk interim menjadi juara penuh setelah badan pemberi saksi mencabut gelar Crawford karena gagal membayar biaya sanksi. Ya teman produk, saya masih balik dengan info masih yang tentunya terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk semua di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Masih di 101.5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, juara dunia kelas berat di atas 90,7 kg WBC, WBA, IBF, yaitu Oleksandr Usyk mencetak technical knockout atau TKO yang kontroversial atas Rico Verhoeven untuk mempertahankan gelar juaranya di Piramida Giza, Mesir hari Minggu kemarin. Sejak ronde pertama, pertarungan berlangsung dalam tempo tinggi dalam menghadirkan kejutan. Verhoeven yang lebih dikenal sebagai legenda kickboxing tampil percaya diri menghadapi salah satu petinju terbaik dunia saat ini. Pertarung asal Belanda itu mampu menunjukkan ketenangan serta disiplin dalam menerapkan strategi yang membuat jalannya laga langsung lebih kompetitif lagi nih teman berdua. Selama hampir 11 ronde, Verhoeven bertarung dengan sempurna membuat Usyk terlihat biasa saja dan unggul jauh dalam perolehan poin. Ya, teman Produa, Verhoeven tampil disiplin, menjaga ritme serangan, serta memanfaatkan jangkauan dan pergerakan dengan baik. Di sisi lain, Oleksandr Usyk, yang dikenal memiliki kemampuan teknik tinggi dan kecerdasan dalam membaca pertandingan, dibuat kesulitan menemukan celah untuk mendominasi jalannya laga. Verhoeven juga beberapa kali berhasil memetakan ritme permainannya Oleksandr Usyk melalui kombinasi serangan cepat dan pergerakan kaki yang efektif. Strategi tersebut membuat sang juara terlihat kesulitan mengembangkan gaya pertarungan khasnya. Momentum krusial terjadi pada saat-saat terakhir di ronde 11 ketika Oleksandr Usyk melancarkan serangkaian serangan yang membuat Verhoeven terjatuh ke kanvas sebelum ronde berakhir. Momen tersebut menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertarungan secara drastis nih teman Produa. Ya teman Produa, setelah kesulitan sepanjang laga, Oleksandr Usyk akhirnya menemukan momentum untuk meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi pukulan beruntun yang dilepaskan petinju asal Ukraina itu membuat Verhoeven kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Verhoeven berhasil bangkit berdiri, namun wasit membiarkan kubunya memperbaiki pelindung mulut terlebih dahulu. Saat pertarungan dilanjutkan, Oleksandr Usyk melancarkan serangan pukulan terhadap Verhoeven yang sedang lebih bertahan dengan menutup kepala dan tubuh dari gempuran. Namun wasit tiba-tiba turun tangan untuk menghentikan pertarungan nih teman berdua. Keputusan wasit itu langsung memicu reaksi dari penonton karena Verhoeven tampil dominan sepanjang pertarungan. Ya teman Produa, Dazin News mencatat Verhoeven unggul dengan skor 98-92 saat pertarungan dihentikan. Keunggulan angka tersebut semakin memperbesar perdebatan mengenai keputusan penghentian laga. Dengan hasil itu, Oleksandr Usyk tetap mempertahankan gelar juara sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan dengan 25 kemenangan, termasuk 16 kemenangan melalui KO. Kemenangan tersebut semakin mengukuhkan posisi Oleksandr Usyk sebagai salah satu petinju terbaik di era modern saat ini.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi cedera menjelang Piala Dunia 2026 yang membuatnya ditarik keluar pada laga MLS 2026 Inter Miami versus Philadelphia Union di Miami, Amerika Serikat Senin pagi kemarin. Dikutip dari lamannya Major League Soccer, pada pertandingan itu Messi meninggalkan lapangan pada menit ke-73 untuk digantikan Matteo Silvetti. Banyak pihak terutama publik Argentina khawatir dengan kondisi pesepak bola yang membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022 itu. Argentina memang belum mengumumkan skuad resmi mereka untuk Piala Dunia 2026, tetapi pertandingan pertama mereka akan berlangsung pada tanggal 16 Juni kontra Aljazair di Kansas, Amerika Serikat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM。
1: Ya, Demam Prado, pelatih Como Cesc Fabregas mengungkapkan sudah punya firasat sejak pekan lalu bahwa tim asuhannya akan bermain di Liga Champions untuk pertama kali sepanjang sejarah klub ini. Firasat ini datang satu hari sebelum menang 1-0 atas Parma pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 kemarin. Sebelum kepastian bermain di Liga Champions musim depan, terjadi berkat kemenangan 4-1 atas Cremonense hari Senin dini hari tadi nih teman kemarin nih teman berdua. Ketika AC Milan tumbang 1-2 kepada tim tamunya Cagliari. Situasi ini membuat Como naik dan finish di posisi keempat dengan 71 poin. Satu poin di atas Milan yang berada di posisi kelima. Fabregas sudah mencetak sejarah ketika membawa klub kecil ini ke kompetisi Eropa setelah promosi dari Serie B nih teman perdua 2 tahun yang lalu setelah mengalahkan Verona 1-0 pada laga pekan ke-36.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 就装备走了。
1: 啊，快

0: Lah.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Prodo, pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Abang Dul masih terus temani kami nih teman Prodo, sampai nanti di jam 11 siang nanti. Dan teman Prodo, di pukul 8 lebih 53 menit ini Abang Dul bakal share-share info dulu nih teman Prodo.

Ya, teman produser sutradara pemenang dua Academy Awards, Christopher Nolan, mengungkapkan bahwa fakta menarik bahwa dirinya masih belum memiliki ponsel pintar atau smartphone maupun alamat email pribadi nih, teman produser. Dan dalam wawancara bersama jurnalis Scott Pilly di program 16 Minute pada Senin tanggal 18 Mei 2026 kemarin, sutradara film The Odyssey tersebut mengaku tidak memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi secara daring lewat email nih, teman produser. Tidak, saya tidak ingin menggunakannya, saya tidak tertarik, kata Christopher Nolan, menanggapi pertanyaan tentang apakah ia menggunakan email atau tidak.

Ya, teman Pro 2 sebagai gantinya Nolan, Christopher Nolan, sang sutradara pemenang 2 Grammy Awards ini menerima tumpukan email yang sudah dicetak di atas kertas dari orang-orang di sekitarnya yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalani gaya hidup seperti dulu yang dulu biasa dijalani orang oleh orang semuanya. Ketika bepergian, Christopher Nolan lebih memilih menggunakan ponsel lipat atau flip phone yang klasik nih teman berdua. Ia juga merasa sangat bersyukur karena hidupnya tidak terikat oleh apa yang ia disebut borgol digital. Dan teman berdua, meski sangat menikmati gaya hidup yang lawas nih, Nolan, Christopher Nolan ini tidak memungkiri bahwa hidup tanpa ponsel pintar di era saat ini menjadi semakin sulit. Tantangannya terbesar yang ia rasakan belakangan ini adalah ketika harus berhadapan dengan sistem pemindai kode QR. Christopher Nolan menjelaskan bahwa tren menggunakan kode QR ini sebenarnya sempat meredup, namun pandemi COVID-19 lalu membawanya kembali hingga kini teknologi tersebut tersebar di mana-mana. Ia mengakui bahwa tanpa memiliki sebuah ponsel pintar atau smartphone, semua orang hampir tidak bisa berbuat banyak saat dihadapkan pada layar yang mewajibkan memindahkan kode QR tersebut.

Ya, teman produser sang sutradara fenomenal, pemegang 2 Grammy Award, Christopher Nolan, menjauhi disrupsi teknologi modern ternyata juga diterapkan secara tegas di lingkungan kerjanya. Tom Holland, bintang utama dalam film arahan Christopher Nolan mendatang yang berjudul The Odyssey ini, mengungkapkan bahwa sutradara tersebut memberlakukan aturan tanpa ponsel yang sangat ketat bagi seluruh pemain dan kru di lokasi syuting nih, teman berdua. Tom Holland menceritakan pengalamannya saat harus diam-diam mencari anggota kru yang membawa ponsel hanya memantau skor pertandingan klub sepak bola yaitu Tottenham Hotspur di Liga Eropa 2025 lalu. Aktor asal Inggris tersebut mengaku harus pergi ke trailernya saat jam makan siang untuk bisa menonton 10 menit terakhir pertandingan. Sebelum akhirnya kembali ke lokasi syuting dan dengan energi penuh untuk melakukan adegan fantastis nih, teman produser. Film The Odyssey dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop pada bulan Juli mendatang nih, teman produser.